0: Tona bongani ndala indakindoki ene seren dua ziwa ziwa ono sa siptingo bikenda na vitu ena tolu na miniti ena bongi vina kenda ena moni telefoni kandua atako makina o talatala atulangi ame baka utuko na tau mandatiko ni kirona vitalo tiko na kabini kuwa membaleta nga nambose ka baka idhore na mazasa tinda sana bambulu sarabi talatala ni mbulu vina katurang talatala
1: itambulu vina kakimni vina wali vina kena suru chiko na ngonongu En Bonico Ameronio Sabu to Geni and Abukonton Trustees can a committee some in Dingitaki and Mother Saudi.
0: Vinaka Talatala Rani Bakandom Bectalanga, Rani Niba Madalatangana, Naki, Senos to Levuni, Bose Kamebakazori.
1: Now, Levu, and Okabikum Turana Marama, na Leviti, Nivoron to Menambuni Dai. Sa vida na Singapore mbuka umaiwa kasa mutukutuchu kena pukuni mbose kama iwa idhuri ena madhao Saudi. Sa mainduri ndona Fiji Tauke Association Trust. Ena pukuna ni vida na mbaki sa sivi mea dhokumeni kuwa. Enda kila mina kana tuwa kina unuwa sa chuki nunga ukanandi ena pukuni Fijian community sa maisenga. Sanga ni ndona kai madhala. Artumeni na numikina le vida na turanga na marama. En vida na mbeki Saudi, dia na vina ka mena pakanduri ento na soku-soku membeli tikenda na lube viti. En da sami pa chiku-chungo iho karandi. Wambote ni sanga ni rebe vina ka wikilam sa andin dito ike, dora ka ni mamindo maruta ka na Fijian community. Ni mamindo dungena, ni mamindo tokona, menangunan ni mastandamu, vivi chukmaya. En do nangunan vina ka, batin ni kuchikenda wat kedamay. Kucikenda wat kedamai ni lagu yer na wekanda yer na bulangi yer na minsta ni matintu mainan londa bunua. Cukup itu na soko-soko meroni vita waki, meroni vingarabi. Kucikenda wat kedamai rere binaka dan londa cukup. Ya sahaja itu na ngono kau bimbang dek kelas, anda kita bukalibu. Kasandin dek bukalibu, na londa lagu kedamai. Salibu na bimbang soko-soko sanduri. Sacu na londa bimbang lutu waki. Kasacu telengal bimbang na bimbang soko-soko lalai lelibu. Membeli tiket, satu toko ya. Ia sangat ni buka ni dona somu-somu. Ebagai toko ina Fijian community se Tauke KVT trust ini dona community naumani buat tiket kena. Kalau sama musun retuju kena, naturang nama ramen leoni trust. Buat lagi dan leoni committee bu er sama dingin taki ena madal sauti. Toko na songgaya kembali.
0: Naka talatala ni ba madala tambenga sombeka na some key decisions eh sombeka na beulut kalelebu na vital notaki ka sa tokoni beka se baka turiza ki na ngoni mbose ka sa na low rate ko mesa na mena baka edori ni kena sana toso tiko na ngona bati kena sanga imena baka kote kitiko na songo songongo
1: tabuli sa dingta ki ndona chairman sa dingta ki tlo ndona bugu bugu ni chairman ena vital no ka uge do tal chuna va na galle bugu kum na tura na marama ni aya do me va galle le bugu en karuni non da mbosi na sigo roe sa woti na ga sa ga galle bugu na nomni sulle na nomni ngona ka sa mai rau ki na ninduri e vida na ve committee la lai se na kena vosa va valang you know small cluster group meetings mer na rede voteni na ve na una viso ke na vika membeliti kenda enda sabai chuchungo kalandi dua sandingi taki endo na komiti ni lawa ke membeli na vika membelata na lawa ena non rebuke yo ir na wekanda so ir na lubi bitira saya tu chuma iso ir sa tuike ka ra doni chuko na dende ni vika pa lawa sandingi taki endo na komiti mena reza pa tambagin dua na tikenea Sacu telengah itu nak komiti sanding tak ki kartu sanggar macam mana lebih dah nak turunkan berapa? Ia sama di rumah ki, enak vital no, enak madal sauti, mesam ia tiki ni lalango. Ia nak komiti di immigration. Nibakan dekila lembu servir nobekan dah mai viti eracungo. Engan ribuan lembu nabi baka salah tak ki, nak consultation, membelit nak kani immigration papers. Nibakan dekila, namun usah sah lembu salah. Ni daripada dona lawyer, sedang laku kena dona immigration consultant dona labu lembu, enda na bagusia sedang na ngendeva, menda na sumi kena na non rabi bagasal taki. Yo, sa lorai dona committee, itu sahaja dalam tiga ni, kerja itu sahaja ringkar lebih cuma, ani sempre tu sempre ni samai che na to che che viti trust association sarto vorio mer tu sa sema mai mero ni che tu mi dava vata car lo rei bambi bina ti che non mo mi bletter ne vecanda era un tiungo car stavo ci con ndende di bica mi bletter na non rapepa ni tu bonua e na bonu ngoni slandi sangara vata ci che ne inter committee ca camaro ti che volevo Elenoa ni rochi utel ngai rua na lui vitina ro loya karo register en bunongo ni Islandi ka samai pengatiki na nonro talendi ke na nonro sulsuli ke nonro kilaka meru na ngara bata banya sadik pertama na ndona committee ni education ka sara lutaka chuke ndona ngas ni buli ke na ndo talenda turana ombo ten ni vingra taltuna en tambana ni linguistics en ken ni buli en tambanya Sama dik tak tahu ngan dona komite ni bula raramba. Sama yang kerap tahu juga dona qualified social worker. Motor lagi nak yang dona marah mana sih? Merupakan rezeki juga netikenya. Nak kawal bunuh. Sama dik tak tahu ngan dona turang. Di telu, mana yang kerap tahu juga rezeki juga. Nafika membalas tanah bunuh. Nai tawon, nak kena kini berau, nak kena bimbing sejati. Kena melakukan sakit. Sama dik tak tahu ngan Fiji Day celebration. Nai bulu Oktober. Kasan dona itu telu. Kena zaga bina sanggar macam mana kan dengan Craig. Kita sana nunggu tengah menduri, dua tengah tempatnya meron nabi tokoni, membuka ikhwan. Enam bukan living rabi, memakan nabi kawan nua, nabi living rabi kawan nua, dengan rabi mana pakai duri nasi naya. Sa nunggu tengah mana dikit dikit lain dora komite ni lut, mengerabi nabi kawan kayal. Sabtu juga kita nak tahu lah, enam bos sahut itu, mereka tu orang geri juga nak tiga dia. Kembali, betul libur istal nabi ngon nabi naka, ni Fijian community. Nek orang do zakan nak lut ni Fijian community, sabtu juga tu nak kena community. Kalau sabtu tu lebih tambah ni show, enak lori tal juga ni tu bos terawa. Karena boleh dulu juga nak bulan minggu, enak karusu keruan singa, ni bulu kesita. Ya ina Singapore way na tulu na kloko mina nuretan lebih tambah ni so mevaka na kani technology sa chungwira na tambah ni media na ngande wali na kani media ka lewewira na ngondonda ngondi era chukubina ka ena kena ngarabi ka ngarabi talaga na tambah niya na social media na kani promotion kena wika tali so ito sarita chunga lewe na wika lewe ya chungwa yokalandi ni sulandi sarute merasa toswira na wikanda mani wii pacifica ena nondra sa apply taka na wika iso meru ni wukiki na nondra kominti igosara nga na nakilewe kena nabuna usa chiko na vital noa sa wadura na malda sa otika kitu sabi adhamuta chunga na wawana lewe wira na turana marama eru sa sulira Nero ni bukan tak kita non rekilakas, kita non re expertise, kita non re experience, kita wikar sama irawat itu. Ena bukan ni non rebuli, kita non rekurui, meron rebukan tak kita valibu, meron ni bukan toro dek tak kita non da community ike Oaklandi. Ka sahni tak cukup na bisurin cukup, bikin ni turun ramah, ke sana bukan tak taru, kita ni lembut nak taru. Sewaktu orang go, anak zaka benda pun nak kaki dengan go. Saat itu, wama masuk juga bikin mina turun ramah. Ini baru macam mana kabin indai. Nampoi terawa, katul nampoi ya. Nak kerus bukan di sini. Nabi taruh kiri, nabi taruh. Nanti memasabi surat juga ni. Nalau lango, nalau serang. Membeli kendera ramah. Bosi, bukan bimbi. Wira nalu bimani, wira nombi kawan. Kini sanding tak mau nikutir mai. Sera samai suvi ke, era samai tivi ke, naki lewu saranga. Neka na tewu taki, na songo-songo, mero ni uke kendara ramba, mevangan ditek telemanda, na nonda tutu, na luvi viti, ena wuno ngo galandi. Sari vivi muna kawir na wikandara pasifika. Ya wombota na wuno samai lutu tongo, na vika mayado, na vida na big sauti, ya enda sana kakavaki menda sana toso kiliu. Enda sana bitawati kitikis, enda na muli dhavo na vika saa sivi, mevaka atu na chuko polwa. Ya ausa kakavaki, ni utandolawa na vika saa tuiliu. Sa nuitaka, vika enda na turana, na rama, na dherubo na manileo na luwe viti, enda sabwa ichu chungo, mevaka ngaki mamisabi, vokandi iteki chunga ena bose, ena madhao sauti, na lagolongo, na lagolako niyao sao sabaha. Mewakili ni saya butuh ni non dambula na kau itu okay na lebih betul na lotu na bukan bauta na ibu tamu na bos ni kalau na langsir seri lotu na non dapat ada lotu itu kita sama sulah cukup valibu kaki memi sakir kira cukup ni na lalu lalu saya kau na lalu lalu ni alam sama sama ni sama tatana na elonda sabi nak na elonda ena matata mandari dana kalo miwa hakaji uchisu ena mavi waselima yambanga navi kaiso timeme mavi talno kina raramba ena madhau sauti kakime msanana magichuwe ningo ena mbose tarawa ena karusulu kurulisinga niruto sana maivaka sabututu kukaviva raramutaki na vei kumitilo lai erasa ndingi taki ena vugini nabu nabu na tubu tubu kaha kena lalawa satiko membaliti kenda rarama na lui viviti ka kena usutu itakele ngali lalongo seko ena kena pamatana taki na nonda vambauta kena nonda vatu satiko na vechisho meru ni kalungate kena nalalongo na tarichiko na komiti bose ne songo songo e baliti vei e no dolara ramba iyo se sen au sabi e dhavut saka chukuna mboni kwa e na vukundar tau na turang na maram na leo di klasis kere tau sa ndi taki mer tau na didi baka chukai ni na lalongo ke na songo songo e baliti kenda raramba saranga na turanga na marama na lubibiti e nda sabai chukai chungo ini selendi erdo kaya no dagasi no rangangin masu ni na numi vici kere tuma go na visur jina ramba and a Kundur Town, a Leonie Committee, Kenna Trustees, or some Engusur to Zajan and Boniqua, and a Nemamisa, Visuriti Ramachuani, and a nominee Narodichu and a Vidra Madal Tamengo, the Visuriti, Kenna Tutu Matata, Sena Kenna Madala, in Nonda Bosi Taraba, member Latin Songo.
0: Vinaka Talatala, Ravadavani, we came a mere saw. Sangati ko imbaka ni kime milewe na tiko na isongo songo ngo se ndona komiti ko sangati ko teki ngo rabadaba ni kime mi waka itabi teki kime mi se to be involved in the work of the association
1: na wale wiri ke verborochu mai vikim ni ngani na sume donondo lumuni leo ni membe ni isongo songo au bi wale nga vikim ni na borochu mai en kabini kuwa na vesuriti salam tuke nambungi ni kuwa and singa ni mbose kemen sa ker ker tuga na singa nga ni adu mai kina en nomin sana duru mai sana kere me pole ne damuni kena nomini address kena nomini email merna rawa ni lakwa ni na vitar tar mi baliti kumni en ngon ngo se merta lindo ni vivu saki me baliti sona nonda songo ni liu kena nonda visu mo songo baka mi do chiko na sabe kemeni yo senga se merta lindo ni vivu saki se vaka kitana nomunga kebaka o turanga marama sudah mai viti se cukup mendengar di kondo na pesende ngara baka viti mainan nonda bunua na songo songo e nomuni yana visuri ti varam sanga ni wale mai da mai vita la noa ni taro ke baka ni vita taro ena lako ene na vipara ramataki se na baka sabu tutu ku mebir tu nekena komiti kerto na marama se rto na tamban ni lawa ke na loya satuko ke baka iso na legal explanation e nangan revi ena lako nekena pamadala si sona ka membalete na vision na rai votu ni songo songo ertori chachi korto na kemna ndau serto na kena komiti merto na pamadala ena siya ye memba le atako ebe lewe na songo songo sa ndola rara mbasara nga we kende kede turanga maram ni viti enda chukumwe okalangi
0: naka talatala ndo mbeka na itukutuku ni beparita kabiru mbeka na sianga ni tiko ena mbose ena madhao saoti karabarong tiko mbeka maina ngonongo ndo na kamera kilase yotu mbeka ni itukutuku ni beparita kanyibera ni mithaba na vitala na nambungi ndai
1: kuna wali mkibuni nga nevoro tiko maina mbungi kuwa kebakani nangandreba mwoni na vitara tarmai ausana ngay kiretu nga virtu na wali slesi virtu ngay vaku tachuko ni na kena madala na email kena nabu ni telewoni seni vitara tarangamay na Pacific Media sena Panama virtu na maramar to sa vingara vichu na mwoni kuwa mwoni sulia nga na dhamuni se sana bicho mga nga virtu na nabu ni telewoni mwoni naro na vitara tarmai kina ya sana wambuta ni sasuli chuko na ngalala meroni kitondo baka sabu tutu chukeni ni sana roro mwole chukuma ni singa ni mbose wambuta sana vya rongo tali na ndo mungu miu nangeva matata chukeni na vunu wa inavuwezuri kina na mbose kena na ngauna meraunga ni nda kila chuko na singa ni mbose kathiri ya mbe nga na vitutu iso au sabi ya dhavuta chuka na wabu nagalio vikundo na vingarabi chuko i walu walesi kikubini na chikurawa ina mbose ina madhao sauti kena visuri tira ramba mimbaliti kenda ina bukuni sasanga vinaka sasanga yango nero inda waka zambeta tale na vayigiti ina unongo kalandi nero ni natuku kawa donan domo ena nonda ngendreba menda daga daga wata menda reba na bikami na kasa tungo tamani tamani waita mera na kali ko tungo dena bina ka menda may daga daga wata menda meron nda bito ruli ka daga wata na kaya nanggara bina bita bilib sa tungo yamang nga na bikau na numan mo may tini chuke na nubuwasa leka leka en bugini ko sa wasa chuan akin leo
0: Ebenak sarvale bu talatal sabani ni benak talte endele intebel ni benkara benam bungi benak enda ni bu kuni songo songo en ken vela lawa kedi sa tu ni na rawa bak benak na inaki ni songo songo me bakana ken na kadi biti ko nambose ka sabani ni benak talte ngai ni bikim ni en bu kuni moni mahza wongo bikim ni bat kenan no ni bu vale benak vale bu talatala
1: nah vale bu bisa vale bu

0: Kelainan awal nak loko, anda na siapa ni kini, tapi keilnya setora, ena buku ni nai taki taki, asih nai lalakai, mai nak korot orang ni uti anda nak rongat taki na, waktu tu mana berani gitu, mai bunuan bengarap ni asih nanti awal ni ngolo, anda nak rongat taki na, na press conference, na media conference, apa kaya zora on na coach bo ni nrua. Na coach bo ni Fiji nrua aka rave vetaro ngitiko patikira na ndauni bola tukutuku mai viti en mataka ni kua ndana rongo tiko na non rave bosaki en nioti na non rongo za ni tukutuku mai ve asinate weningolo okila ni dan mazau anda sangai pakai anda kau yang kau dan mazau sambung batam batas rah bikin tay batam batas rah iyo apa kira serang apa kira benda batam na itu saya kira tengah na ya atau dan apa kerkere atau bagaimana mesti mungkin na New Zealand Transport Agency na wakakota ingon baleta na nomun dah usikin ala nyomber nyo landen nando talen lain seo mo ngole nando talen unisala weekend nando wakau tu lilih dan kila anggo itu anak kain nando eu mandang nando anak kausan nando nini pak sarang ngawir nando siangan nindo sikin ala seo ira na sanggai wangka ngapa kan tuan nanti na sarakor saram dokumen nando lain andang gai le weekend tengah menda break se menda gai bagaimana binti kau ni rakim tempat tadi kau bangko na sisi senang kau ni salah sisi senang kau ni salah aku solo pun wae kambu kambu ratau kiri kiri tadi kau mendan tu wakamuria na bela lawan kau ni salah ni when visibility is not clear go it's a good time to follow the rules to the letter, right to the T. Balat ni, lebu nongo, ernesi sisi tiko nongo ni salah. Nono mu sikinala, mawi sen matau, nomu indicator, mawi sen matau. Ni ada na runabout, sen yo cuko na motorway, mobile lane pana overtaking lane. Mena laku tiko na mona wakang ataka tiko nomu sikinala. Lebu serang, lebu dan dolar ke dan dosa tak beres. Jangan itu si kenal. Rabia landing anda lain kan dua raland itu. Se rasa nalau ni si kenal, anda dorang meja apa? Three seconds, eh? So siang, kosangai one ngabang kosah landing. Eh, kelakuan tu waktu murah serangan umur bahkan mendan tu biar ni ni serangai. Ya, itu kira-kira tu kena tempat ni New Zealand Transport Agency, waka kotahi mendan ganggaru ni tiko. Enda buku ni keno ya. Saya awal ngan ini nomu mona ngolen nanti telingun salah, se mo land lane. Will tell tiga kina, kira kau kira tu movia pull out mai masa laku mengoni salah. Moda kamu na nomu indicator. Ngaso sianga. Wakara tos tuira, ersa mer yo kenda na la kuchiga ni dasa kilatu na punu erbiar tos kina. Ya sarta ker chiguna tambada ni New Zealand Transport Agency menda na nomu tiko na lawa ni sikina na the law on signaling still requires you to show at least a signal so everyone knows the direction you are traveling. Especially important this winter where visibility is reduced due to the weather, people around you need to understand what you're doing so that they can adjust their speed, especially when the roads are slippery. Abiba na numi vikenda and mbongi vinakenda ifa kumi vikenda na ndoba kutolili and mbongi vinakani kwa
1: being in Fiji.
0: Bonga mosi nserke Birdland kandavu and mbongi vinakendai nisambule vinakana marama turanga yanu and mbongi vinakani kwa

0: matakulilai selima oya unungu shifte oi matani uchuchu tu doko final check takada na program sembarni lako so nito delivery e PCBL nando na kaloko so utegi boyo na bana matakulilai lako ya ni red tu doko na kasad musiko chorto sanga imbita bata sanga imbitumba mlatanga na time difference maiglesko Kita udah tahu cina bangku. Saya mata ini bida nampun, saya karatok eh. Nilai on ini bangku na bau, saya be mode. Gay singa na bono kita mode, kita gay suka ngan ada kata ka. Ada ngan main hotel, kita usah mode itu. Mode yang rengko time go, bakal usang gelar mengko yang datalan na mode.
1: Gay terik yang mendoji guna tempat tani.
0: Nambah tempat tani silan jengko. Oh, nak bida nampun sauci. Nambah tempat tani. Kita mendengar struggle sih, kau. Kita lo mina pasifika. Dua lagu mi tonga, dua lagu mi PNG, sangke ukir dua lagu mi vici. Nandra kimbat tempat ta ocek lah na, kono ni tak tak terlengai. Wakai kabuk kiri begitu. Ina main sing anggo na time difference. Wakai efek tak ni tu body clock, muade na time ni andra. Kono ni uti kebun apa nama tak lelai. Oh yang driver tu na bimbing hotel na walu dia bayar, gua sahing rani mau di tu, sangkain tu yang rata tu ada betul di tu na nunggu shift. Eh ni ocheng na shift bang gua, dah beli boleh pasing beli boleh laku ikia.
1: Sing tu eh?
0: Ni seraram.
1: Seraram.
0: Gay tu luar keluar tu sama mau di ketar tu. Iya, kau berapa?
1: Iya, datang berapa nak kani berapa kita ka? Ber ni meja apa na vital na nunggu ni kuah.
0: Aku berapa binat tengah na. Na kampani manda na PCBL na kuchiki tu maislami na opportunity watikerto na MFET ministry na nato kuchiki tu kwenye mengo yao mene PCBL kwenye kito dura ministrani mene baya dura ni tayi bilivungo sabo chingango e tolu talasing mene uchinangarai tayi ministrani mene kito sana bimbilu istale ni to ndui ibanua dona kana lungo na lakleka manda kito chingango madao tolu bidanga nasi nga na nabon kita kita utara rawa apa buat kira vertu tali nak kena buat sami tu bukan kita sabu bal tali tu dua tahun itu enggak selang mi PNG kita sakali biko cukup papa iyo tu nak ngau marutaka buat kena vina kembali buat kira kita ngan sar cuma bici saya pasifika sepotong cuma timi tanon relingi tu cunggo Kombe nga, bina kabali u.
1: Naka. Nda warungo ditiga ni robitala no kei chone tumuse. Na dharubo ni naturanga ni kandavu. Ka... Ka meivula ngitiko. En na vitala no nambuginiko. En na bukunino na maitha kathakatiko. En na Pacific TV batike Sky Sports. Na kia na kaubabo leka mebikenda. Nangito ni Glasgow. May Glasgow na Commonwealth Games.

0: pongan intelek intok intok intu dia dia ono en bongi pina kentai sa buat tinggo weekend sa sib tinggo neti ni en neti kan tuan emi neti en bongi pina kani kuah pina kembali pun engir tuk mai nak kerja ramai en bongi pina kentai
1: iyo boleh pina ka ropate pina kembali pun anda siapa tuk mai nabi bongi pina rombuka pina numi tuk mai bi petai na serengo mera na numi kede kina ir kede na ngone buli mai Rewanga Primary School bambi bibi head girl maybe numi do head boy
0: asa na numi tel tinga na ser tarapongo lite heni bono ke lo sana nangiri my palms the northern rombole na kana marama vio ekani en nambongi vina kan dandai ro sana numi tel tinga na ser na serengo tomorrow to rescue brothers ndau tangiza Pina kabale bunasiamu tigumai ena PMN Fiji se pamana
1: Viti.